0: soi
1: atoamba
0: yeye mudu wanu pechika soi
1: atoamba
0: nakonereza lanu peke nyanye
2: mwanyanya mwanyanya
0: nakonereza lanu peke nyanye akaba chima pepe nu peke sakure akaba chima pepe nu peke sakure
2: mwanyanya mwanyanya
0: moyo